0: Ponya.
1: Nyaya ponya.
0: Mayuru namda semgi kingoli.
1: Tumbe sumi tewa sergi da.
0: Chiguru nyembe yangi shurikuni.
1: Nishi nidunamdi chola singa.